saat melakukan pertemuan dengan gubernur mengatakan bahwa KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 yang dipimpinnya untuk menuju 4 negara di Pasifik Selatan adalah kapal rumah sakit. Sehingga

Dalam rangkaian pelayaran tersebut, Satgas akan melaksanakan berbagai kegiatan di setiap negara yang disinggahi. Agenda yang dilaksanakan mencakup kunjungan kehormatan atau country call. Selain itu, Satgas juga akan melaksanakan kegiatan bakti sosial dan bakti kesehatan berupa pelayanan kesehatan umum dan gigi dengan kategori non-resiko tinggi. Dari KRI, Wahyudin Sudirohusodo 991, Bobby Osakulete, KRI 23 terpengendara untuk Indonesia.

ketika dicampur dengan metanol yang menjadi panas, yang ini mengantarkan kita untuk tidak lagi melakukan impor solar untuk PPN tempat-tempat. Nah, belajar berangkat dari ini, Bapak Presiden tadi memerintahkan untuk segera menyusun

03 dan pemirsa RRI. Soal tenaga energi kembali menjadi agenda penting pemerintah menjelang 2 tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah menempatkan kemandirian energi sebagai bagian dari strategi memperkuat ketahanan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian geopolitik global. Apa kebijakan ini? Praktik dihukum

maupun perubahan situasi geopolitik. Karena itu, langkah pemerintah mengembangkan sumber energi domestik perlu dilanjutkan secara konsisten. Program B50, persiapan P50, peningkatan produksi gas, serta pengembangan energi solar menunjukkan adanya upaya memperluas sumber energi dari daya itu. Namun, swasembada energi tidak boleh berhenti sebagai slogan dan target administratif. Ukuran keberhasilannya harus terlihat dari semakin kuatnya pasokan energi nasional, berkurangnya ketergantungan impor, terjaganya harga dan akses energi masyarakat, serta meningkatnya manfaat ekonomi bagi rakyat. Program B50 misalnya, telah dijadikan pemerintah sebagai ijazah untuk menyiapkan B50. Pemerintah menyebut pengalaman B50 akan dipelajari untuk pengembangan B50 agar pemanfaatan sumber daya domestik dapat semakin mengurangi ketergantungan terhadap bahan impor. Inilah pemerintah perlu memastikan kebijakan energi tidak menimbulkan persoalan baru. Pengembangan bahan bakar nabati harus memperhitungkan ketersediaan bahan baku, keberlanjutan lingkungan, kepentingan.

kebaikan karena kebetulan energi Indonesia belum dapat sepenuhnya dipenuhi oleh energi terbarukan. Optimalisasi sumber yang ada dan percepatan eksplorasi harus dibarengi tata kelola yang transparan, investasi yang tepat, serta pengawasan lingkungan yang kuat. Pemerintah juga perlu menjaga keseimbangan antara penanganan energi dan agenda transisi energi. Target pengembangan PLTS hingga 100 GW dalam 3 tahun merupakan langkah besar yang membutuhkan perencanaan matang, kepastian investasi, kesiapan jaringan listrik, dan kemampuan industri dalam negeri. Begitu pula dengan rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir. Setiap keputusan harus didasarkan pada kajian yang kuat, standar keselamatan yang ketat, kesehatan teknologi dan sumber daya manusia, serta komunikasi publik yang terbuka. Bahwa kebijakan swasembada energi layak didukung sebagai agenda strategis

yang dongkrak. Pemerintah perlu menyusun peta jalan menuju yang bukan hanya memuat target tahunan dan kebutuhan investasi, tetapi juga indikator manfaat bagi masyarakat. Soal sumber energi pada akhirnya bukan sekedar kemampuan menghasilkan energi sendiri, lebih dari itu, soal

Yang betul, wanita menjelang 2 tahun pemerintahan Prabowo harus menjadi kesempatan untuk menguji konsistensi kebijakan tersebut. RRI mendukung upaya pemerintah memperkuat kemandirian ekonomi nasional. Namun, pemerintah juga harus memastikan

dalam memberikan bantuan kepada pelaku UMKM agar bantuan disalurkan benar-benar tepat guna dan tepat sasaran. Kemenlu menambahkan keberhasilan program pemberdayaan juga membutuhkan kesadaran dari pelaku usaha untuk memanfaatkan bantuan

kemarin ini setiap hari Senin itu ada kami buat kegiatan menjadi guru di sekolah-sekolah untuk menyampaikan kekerasan terhadap perempuan, kekerasan terhadap kenakalan remaja dan

kita yang sudah yang kita lakukan untuk sama kita. Jika ada terjadi kasus di desa, itu ada langkah-langkah yang kita lakukan. Jadi yang korban.

harga yang lebih terjangkau. Sekaligus membantu meringankan pengeluaran keluarga dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kepala KRRI Mahamu, Polda Tunisia, mengatakan.

pengumpulan awal pendaftaran perlindungan sosial warga di Mapolsek agar bantuan pemerintah tepat sasaran dan akurat. Kita berkumpulkan untuk diantar.

sebagai masyarakat untuk tidak lagi datang datang sama petugas dari Jakarta bisa datang setiap saat untuk membantu menyalakan air pada salam. Demikian, Bu Pranto,

karena pada saat itu tadi untuk mendalami lebih dalam nih tentang isi dari dalam laut itu sendiri, misalnya terbentuk yang lebih. Kemudian kami juga mendapat dukungan dari dukungan dan kesamaan visi dari dosen dan mahasiswa ini kalau tanpa

0: masyarakat dipaksa saya akan sudah ada program training dan jadi hanya terbatas untuk mahasiswa di Fakultas Kesehatan Kedokteran.
1: Jadi walaupun

0: media atau jaringan yang tertutup ini. Jadi, otomatis dia atau ketentangannya sudah tertutup.
1: Baik, jadi merata juga,
0: merata juga.
1: Oke, nah ini tentunya

0: langsung ke apa yang pertama berikut ini ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, dengan Kak Eli ya.

bantu mak di tingkat desa bahkan untuk sekolah-sekolah termasuk sekolah-sekolah dan pelayanan juga kita sampaikan sosialisasi masalah kekerasan. Jadi kami dari Polres Semarang ini setiap hari Senin itu ada kami buat kegiatan menjadi guru di sekolah-sekolah untuk menyampaikan kekerasan terhadap perempuan karena kenakalan remaja dan masalah perempuan di rumah juga itu masuk juga.